dele vale na maruno no fenta huni no kane programa majejo ai kumi e programa radio Mozambique ni kumi heria wo kalihera na ni ofurni varamute ko mara wa sakarta rastatu ampula

0: Eke kai, nimpohera mustudi mahumuni programa ocha gula nimrati nosu la makale luawe. Makachami hushani mkala nyuunla na umakuma laga mteku wanyu laura tata masipo.
1: Makachami honlelo tia kihinya kapoyu ba, miki ini kaloka chami hea ni miteko saka kisin roholo, ini miipela ko roholo, kihiko nsikiri kimahavale, na yopo siwele ukiroweno, kirukunuwe vitiu, kirukunuwe kimpaka autiu sote eneya, sinkala tifisili, para itui yoreraka, ambirisari washudara naka. Kikonsikiri kiwashudara na, ashikaro kalakantoko sinkala kwaka.
0: Aku nyalankala sayi.
1: Oh, akwa kala akala rereliwa kana au kala na angon sikiriwa shudariwa kampisa ahirawe maholi
0: va nereke okala wira akala le open telea akalo kwenye sai wo wi wala nereke morana morana na show
1: kokana numero na kana show nilelo yen lo ki malaka usar tampe 8797 34 180 que no chigelato 87 97 34 180
0: Na numuru wale ampala wakali herani nakala ampala wala tulani wira mwoni here orata wanyo owanye
1: Nilo numuru no teni kinusaraka unkepela tonkepela Tiye nilo
0: Eke kai Vaa mpura ya lala mwoni heranyo orata wanyo wampanta wa spetakula suitanu wanyo mwalini ya lala pahi Niprosheni muhili ya lanyo na harara tepa shawosi velani Munira nyina kala mahiku yati kihiru tuli karuti kihara mpaka niku nakala opuro kata
1: osambensia
0: osambezia
1: lato na mi
0: osambezia na waro mikinyu
1: karo mekhaka mashina na ne korupo aka yana wini aka kirnaka mashen karo shukurela meshimu ya kala mahiku yani tigeru tuli kamu tigera meshimu kuarero kisivela
0: yari mu hasheni sheshen tahare re otepa shawo sivelango
1: primero para Oro oleshe lukarile, karuyo lukarise iye la kiri akaba radio yola, kiri akaba riemi. Kiru waka presentari sa presentari aga kihia teresh kwa turumusika saka baba, kihia numero naka. Entamu lopo anole, ahi kiligarela. No kiligarela vale kahia rendre, mpako na ireforsari, mpaka kina onakila tula kina ruangwanyawe, kina wipela na mwanyawe, aili.
0: Ari mali yawa.
1: Sari mali. Mashinkaro shukura la mulopo anole na iwana ni ahon aviri hememo kiawe ya kanle tefeito. Kai shukura la meshimu. Ate mpako shukura la variari wa shukura la meshimu.
0: Wamasipu anyu utene ala la murnanyu. Nsipu anyu tinivi muniranyu mwawiri anaka. Nahala umurusha nithori oyari tuwa sivelani. Uira masi miruku ya. Saki ponyo saki paka nsipu sinto konena.
1: Api oreka teresh.